Los Paximita, Kaito Tamanta, Yaurinche, Junas, capítulo 2. Kayari, Hatun, Yuyaikuna, Kanimi, Taita, Dios, Tajonas, Mañas, Kamanta. Junasca, Chalwapa, Huixa, Ukupi, Kashpa, Mimanda, Dios, Taka, Kash, Nanishpa, Mañerka. Nyuka, Kayaki, Wan, Kashpa, Mimanda, Dios, Taka, Mañerkani. Paika, Uyawarkami. Wanyus kasina kaspa kanta kaparikpika uya warkangimi. Nyukata mama kucha chaupipe mari. Nyukataka mama kucha chaupipe marishita warkangi. Timburi kugyaku mari misporka. Kambah yaku kunaka kai manchaiman kuyurispa mari. Nyuka hawata pasarka. Chaimanta mi kambang ya upagmanta sitaska kaspapis. Kambak ya suma guasita kariko saragmi nerkani. Yakuta, yakuka tukui mi mispurka. Hatun yaku kupi marikarkani. Yaku misma kuna mi nyuka umapi pisurirka. Urkukuna chakimang mi uriyarkani. Nya winyai pag aspatapas kasina mi karkani. Chasnakak pepes nyukata mandak taita diosa, kang mari nyukataka pambaska ukumanta zuksichi warkangi. Nya wanyu grikus pami, kang mandak diosta yuyarirkani. Nyuka manyaska kakambakza wasiman uyariska takmari. Ruraskaja dios kunata, yanga manyakunaka, kambak huyaitami kungarinkona. Hasta wampis canta kanyuka simiwan kantaspa alabasami. Animal kunatapis kuspa wanyuchisami. Kang mangimata kusanikus katapis kusatagmi. Mandak diosa kang zamikispichi kangi nispami manyarka. Mandak diosta kuteng mandak diosata kuteng manyakpimi. Kunasta mis pochalwaka chakiska as pamazuxichispa, kunasta sungo tigrarka.